Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah,